Apa yang pada wetu pada ya mitenga viko belingananga vipetila mudindila dia kudumana tunamesha na mashalambo wakati ya tukumanya kwa saa 11 na dakika 18 eleka tukupe ulanda mwe Celine Dion watu pala kedi mpaka wakati wa chipindi cha usalama na kulilo lede kwa mudibalabala.

ihapari John Provincia. Arcebispo wa Angola, Don José Manuel Imbanda, na wanyohola aholili elapo chikina kuchonduniani. Woku mihendra uhuva ana mawani elapo chumu Afrika. Uhulumachaka nana ononi vapemba, iprovinsi o Cabo Delgado, Don José Manuel Imbanda, endre ilapo chenyo cholumu enkuni, anopavela pasi mali elapo chumu Afrika. Ya kotaka asinene imawani ni mihaku utonyeraka ukala ntanyo nulupale ni uopo piha. Ulumachaka ukati uoholela uswalela mpuha nduniani ni iprovincio Cabo Delgado arsibishpu osaurino endre kunlela upanya wakuvya utuwana ntima mpanti watu elapo chumuafrika. Ana wakuva utuna, utaperia na holili elapo chokopela ya hiya kanusikini asimuchaya elapo chumu Afrika. Umaha wuhi kikijeria latu yokoto ya nanyata ina kukurehacha ihaki josuma umana asinamane uprovincia yo Cabo Delgado. Uhi kikijeria wongo unakumihendra utamatamacha amuchi. Urikariki haka, wantikiha, ujikolani ni wasomiha asana ya arna machusa osoma. Utunkacha wa Melchior Patricio, ikanle itu, inachukuliha aholili onri.

Mpatani mayo e bulela. Una tjula e faita ntirina ya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta anvira matata niweho na vraka mavi wala chitu chona na raja. Pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wani huko ni masi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera ni kalelaka ntiti. Unyawa ni hinati ulya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu nkinaku.